0: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers! The celebration of life.
3: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk, saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: K-POP.
1: Sheila on 7 kembali menyapa pendengar setia dengan meluncurkan lagu baru. Mereka merilis single Sederhana yang menjadi terasa spesial karena hadir tepat di usia 30 tahun berkarya. Eros Chandra mengungkap, inspirasi karya ini muncul dari kegelisahan pribadinya saat melihat fenomena sosial. Ia menyoroti tantangan yang dihadapi generasi muda dalam membedakan antara keinginan tak terbatas dengan kebutuhan sebenarnya. Meskipun rekaman dilakukan di Jepang, Sheila on 7 tetap memasukkan sentuhan lokal untuk menyempurnakan hasil akhir. Duta menjelaskan tahap akhir produksi musik tetap dibawa pulang ke Yogyakarta agar kualitas suara tetap terjaga sesuai keinginan. Pesan dalam lagu tersebut bukan hanya sekedar teori bagi orang lain, melainkan cerminan dari kehidupan mereka sendiri. Baginya, menyelaraskan antara gaya hidup dan kebutuhan adalah perjuangan yang terus dilakukan seluruh personel band. Sheila on 7 berharap lagu Sederhana bisa menjadi pengingat bagi siapa saja yang mendengar agar tetap membumi di tengah hiruk-pikuk dunia. Kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari kemewahan, melainkan dari kemampuan kita untuk merasa cukup.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Berbagai Etnik. Kari atau kerap juga disebut dengan keris yang menjadi salah satu senjata tradisional daerah Sumatera Barat. Ciri khas dari kari sendiri adalah berbentuk lekukannya yang tampak sedikit atau seperti berbentuk nyaris lurus. Jumlah lekukannya juga lebih lebar, sekaligus pada bagian hulu memiliki ukiran dan berbentuk melengkung ke arah bawah. Pada zaman dahulu, masyarakat Sumatera Barat menjadikan kari sebagai senjata adat khususnya dipakai oleh kaum bangsawan dan penghulu kerajaan. Saat ini keberadaan dari kari juga bisa ditemui ketika ada upacara adat pernikahan masyarakat Minang. Pasalnya, kari masih digunakan sebagai pelengkap pakaian adat pria Minang.
1: Sound of Knowledge.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. Kei Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming Kei Radio Jember di browser kamu.

0: Gay History.
1: Masyarakat Rusia memperingati 9 Mei sebagai Victoria Day atau Hari Kemenangan atas Nazi Jerman dalam World War II. Perayaan ini mengenang penyerahan resmi Jerman pada 9 Mei 1945 yang menjadi simbol kemenangan besar Uni Soviet. Makna Hari Kemenangan berubah seiring pergantian pemimpin. Pada masa Joseph Stalin, perayaan hanya dikenang sekali pada 1945 karena kekhawatiran politik. Baru pada 1965, Leonid Brezhnev kembali menjadikannya hari libur nasional dengan parade militer besar. Di era modern, terutama sejak 2008, perayaan berkembang menjadi ajang unjuk kekuatan militer Rusia dengan parade tank, jet tempur, hingga rudal. Namun bagi sebagian masyarakat, terutama generasi tua, hari ini tetap menjadi momen duka untuk mengenang korban perang. Sebagai penghormatan yang lebih personal, muncul gerakan Immortal Regiment pada 2011, di mana masyarakat berjalan membawa foto anggota keluarga yang gugur dalam perang sebagai pengingat akan besarnya pengorbanan akibat perang.
2: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: power gig push.
1: Jong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K-Radio Jember.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه مقام محمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya, emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
2: Pakai ini, pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, benar.
2: Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
2: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.

0: Your Music。
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: 102.9 K Radio.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Polres Pamekasan melaksanakan pengamanan pemberangkatan calon jamaah haji Kabupaten Pamekasan tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu hingga Minggu 9 hingga 10 Mei 2026. Sebanyak 4 kelompok terbang yakni kloter 73, 74, 75, dan 76 akan diberangkatkan dalam 2 hari tersebut. Setiap armada bus jamaah mendapat pengawalan dari personel Satlantas dan Satsamapta Polres Pamekasan hingga menuju titik keberangkatan berikutnya. Kapolres Pamekasan AKP Hendra Eko Triyulianto melalui Kasih Humas Polres Pamekasan, Ibda Yoni Evan Pratama mengatakan, seluruh personel yang terlibat telah disiagakan untuk mendukung kelancaran proses pemberangkatan jamaah haji.
2: Dari Maja Mojokerto, saya Sofri membawa kabar. BPBD Kabupaten Mojokerto persiapkan langkah penetapan status siaga darurat bencana kekeringan. Hal ini menyusul masih adanya beberapa desa yang berpotensi mengalami krisis air bersih di musim kemarau. Abdul Hakim, Kabid Kedaruratan dan Logistik bilang, untuk SK siaga darurat kekeringan akan diajukan setelah bulan Mei mendatang. Pertimbangannya, beberapa desa yang rawan kekeringan saat ini masih tersedia air bersih. Seperti tahun sebelumnya, penetapan kasus kekeringan akan berlaku selama 150 hari setelah SK diterbitkan. Petugas gabungan akan disiagakan untuk menanggulangi sejumlah potensi bencana musim kemarau, seperti kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan. Pihaknya memprediksi puncak kemarau terjadi pada bulan Agustus hingga September mendatang.
3: Kabar selanjutnya kawan dari Radio Rasika Semarang. Saya Doni Ashar. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun memberikan perhatian serius terhadap kasus kekerasan seksual santriwati di Kabupaten Pati. Pemprov Jawa Tengah berkomitmen untuk menjamin masa depan dan kelanjutan pendidikan para korban. Gus Yasin mengatakan korban yang mayoritas masih usia sekolah akan diberikan bantuan pendidikan gratis, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu atau yatim piatu. Pemprov juga mengerahkan Dinas Pendidikan dan Dinas Perempuan Anak untuk memberikan pendampingan psikologis. Gus Yasin juga mengimbau seluruh siswa dan santri agar berani bersuara jika mengalami tindakan intimidasi ataupun kekerasan di lingkungan pendidikan.
4: Selamat siang, informasi terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM, menindaklanjuti permasalahan produksi telur yang melimpah dari program gerakan beternak ayam petelur mandiri atau Gayatri, membutuhkan win-win solution, salah satunya dengan surat edaran bupati, untuk mendorong pembelian telur oleh ASN dan SPPG. Sekretaris Disnakan Bojonegoro Elvia Nuraini mengatakan, rapat internal terkait pelaksanaan SE ASN dan SPPG untuk membeli telur Gayatri telah disepakati. Dengan beli telur dari program Gayatri diharapkan ada keberlanjutan dari produksi telur yang terus dihasilkan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Halo Sobat K, selamat siang. Kali ini kamu mendengarkan K Friday Sobat K di hari Sabtu 9 Mei 2026 bareng saya Rosit Romansyah yang bakal menemani kamu Sobat K dari jam 12 hingga jam 4 sore nanti.

0: Happy weekend Sobat K, ketemu lagi bareng saya Rosit Romansyah. Kemarin di K Perspektif, kali ini di K Free Day Sobat K, yang menemani kamu di hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Di hari Sabtu cuaca cukup terik Sobat K ya. Untuk kamu mungkin yang saat ini sedang beraktivitas di luar, jangan lupa untuk pakai sunscreen Sobat K, pakai sarung tangan kalau kamu mengendarai roda 2, dan juga pakai helm dan juga masker. Dan khawatir juga kan kalau kamu perawatan mahal-mahal, kena panas, ntar malah hitam lagi Sobat K ya. Ditemani dengan lagu-lagu spesial yang bakal menemani kamu sampai jam 4 sore nanti. Kamu juga bisa mendengarkan lagu pilihan kamu. Silakan kirimkan ke nomor subcenter ke radio 0811 378 1029. Ataupun kamu yang ingin mengabarkan kondisi arus lalu lintas ataupun kondisi cuaca, bisa banget Sobat K sekali lagi di 0811 378 1029.
1: No matter what, no matter what.

0: geng push.
1: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...

0: 100,9 FM Ki Radio, ada kiriman video dari Sobat Adin yang mengabarkan ada truk terguling di kawasan Jambiarum, Sobat Ki. Nah, untuk kamu yang saat ini akan melintas dari Puger ataupun dari arah Balung, Sobat Ki, ini ada truk terguling, ini bermuatan sepertinya bermuatan gabah kering ya, Sobat Ki. Ini sepertinya dan juga kecelakaan tunggal. Dan ini sampai saat ini kita masih update informasinya, apakah memang terjadi laka tunggal atau tidak, Sobat Ki, dan apakah ada korban jiwa. Nanti kita bakal update terus informasinya. Terima kasih banyak Sobat Adin yang sudah mengabarkan kondisi arus lalu lintas di kawasan Jambiarum, dan hati-hati jalan, semoga selamat sampai tujuan. Selamat siang juga untuk Sobat Ima yang mengabarkan di kawasan Puger dan sekitarnya cuaca saat ini sedang panas ya, sama seperti halnya di depan kantor Ki Radio ataupun di lingkar kampus Jalan Danau Toba, Jalan Jawa, Mastrip juga ini terpantau panas, Sobat Ki. Nanti kita bakal puterin lagu pilihan dari kamu. Selamat siang juga untuk Sobat Radit yang mengabarkan kondisi terkini arus lalu lintas di kawasan alun-alun masih terpantau ramai lancar ya. Mungkin ada kegiatan di malam hari nanti untuk kamu yang ingin jalan-jalan ataupun menghabiskan waktu weekend kamu, Sobat K, untuk menghabiskan waktu bersama keluarga ataupun ya sekedar di rumah saja, Sobat K ya. Dan kali ini saya putarkan satu lagu terbaru di tahun 2026. Ada kolaborasi yang paling epic di tahun ini, Sobat K, ada Dipa Barus dan juga Hindia dengan Nafas.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Masih di Geek Friday di 102,9 FM Geek Radio. Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan Geek Friday bareng saya Rosid Romansyah. Selamat siang untuk kamu yang baru saja bergabung Sobat Geek. Gimana cuaca hari ini? Cukup terik ya untuk kamu yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Dan banyak sekali informasi yang bakal kami hadirkan buat kamu sampai jam 4 sore nanti Sobat Geek. Dan memang kalau melihat cuaca hari ini, beberapa hari ini cukup terik sekali, dan memang di beberapa wilayah juga terpantau hujan Sobat Geek, cuman sebentar ya. Cuman kalau kita melihat dari hari Senin kemarin hingga saat ini, itu cuaca cukup terik sekali. Makanya kalau kita keluar rumah ataupun beraktivitas di luar, pastikan kita hidrasi kita terpenuhi dengan cukup minum air Sobat Geek. Maksud kami ya, minum air dengan cukup atau porsinya cukup ditambah Sobat Geek. Karena kalau kita aktivitas di luar, pas dehidrasi ini sangat mengganggu sekali, dan memang gak baik juga ya pastinya. Dan perbanyak minum air putih, makan-makan bergizi juga pastinya. Dan jangan lupa untuk sempatkan waktu berolahraga Sobat Geek, 10 menit, 30 menit, 1 jam mungkin, agar kita tetap fit dalam menjalani aktivitas sehari-hari pastinya. Dan masih banyak lagu-lagu spesial yang bakal kita hadirkan buat kamu pastinya sampai jam 4 sore nanti. Silakan untuk kamu yang ingin mendengarkan lagu pilihannya untuk kirimkan di nomor subcenter Ki Radio 0811 378 1029. Dan memang kalau berbicara mengenai kesehatan Sobat Geek, apalagi kita mengkonsumsi makanan-makanan, itu harus seimbang, protein, karbohidrat, serat, dan beberapa makanan-makanan pendukung untuk badan kita tetap fit Sobat Geek. Dan memang protein bukan sekedar nutrisi tambahan bagi untuk kamu atlet ya, pastinya ini butuh protein yang cukup banyak, melainkan pondasi penting untuk menopang kesehatan serta kebugaran tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Ahli gizi Chris C. Lattner menegaskan bahwa konsumsi protein yang cukup dan konsisten berperan besar dalam menjaga kekuatan, daya tahan, serta energi tubuh di tengah aktivitas rutin. Dijelaskan bahwa protein memiliki fungsi utama sebagai bahan pembangun dan perbaikan jaringan otot. Setiap aktivitas fisik, mulai dari berjalan hingga olahraga intensitasnya tinggi, menyebabkan tekanan pada serat otot. Dalam kondisi ini Sobat Geek, tubuh membutuhkan asupan protein untuk mempercepat proses pemulihan sekaligus mempertahankan massa otot tanpa lemak. Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa massa otot tanpa lemak berkaitan erat dengan sistem metabolisme. Jaringan otot merupakan jaringan aktif yang mempengaruhi cara tubuh membakar energi, sehingga keberadaannya sangat penting dalam menjaga keseimbangan metabolik Sobat Geek. Dan memang salah satu kesalahan umum dalam pola makan adalah mengkonsumsi protein hanya pada waktu tertentu seperti setelah olahraga. Padahal menurutnya, ia menyarankan distribusi asupan protein secara merata sepanjang hari untuk hasil yang lebih optimal. Dan ia juga menambahkan, mengkombinasikan protein dengan karbohidrat setelah aktivitas fisik dapat membantu mengisi ulang cadangan energi sekaligus mempercepat pemulihan otot.

Nah, untuk kamu yang mungkin saat ini sedang fokus diet atau ingin menurunkan berat badan dan juga ingin memperbaiki postur tubuh Sobat K, ini ada cara mungkin untuk kamu bisa memilih sumber protein kualitas dan variasi menjadi kunci. Protein hewani tanpa lemak seperti ikan, unggas atau ayam, bebek dan lain sebagainya, telur dan produk susu rendah lemak dikenal kaya akan asam amino esensial yang mudah diserap oleh tubuh Sobat K. Dan di sisi lain, sumber protein nabati seperti kacang-kacangan, kedelai, biji-bijian dan gandum utuh juga bisa memberikan manfaat tambahan berupa serat dan phytonutrition yang mendukung kesehatan secara menyeluruh. Rutinitas modern seringkali membuat pemenuhan kebutuhan protein menjadi tantangan. Untuk mengatasinya, Leitner menyarankan alternatif praktis seperti cemilan tinggi protein, smoothie atau shake yang mudah dikonsumsi tanpa perlu porsi besar. Selain itu, kebutuhan protein menjadi semakin penting seiring bertambahnya usia. Karena memang memasuki usia parubaya, Sobat K, tubuh cenderung mengalami penurunan kemampuan dalam mempertahankan massa otot yang berdampak pada kekuatan, keseimbangan, dan juga mobilitas. Dan memang Leitner juga menekankan bahwa konsumsi protein tidak harus berlebihan atau dilakukan secara ekstrim. Kunci utamanya adalah konsistensi melalui kebiasaan sederhana, seperti menambahkan sumber protein dalam menu sarapan dan menjaga keseimbangan pola makan harian. Mudah-mudahan untuk kamu yang saat ini sedang menjalani diet ataupun mengurangi porsi makan dan mungkin menjaga kesehatan, pastinya Sobat K, pilih protein yang benar-benar pas untuk kebutuhan kamu dan jangan sampai melakukan secara ekstrim, Sobat K. Konsisten aja, sedikit-sedikit-sedikit, lama-lama akan terbiasa mendapatkan hasil yang diinginkan pastinya.

0: aku Viva. Inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: 102.9 K Radio.
4: K History.
5: Peristiwa bersejarah dunia terjadi pada 9 Mei 1994 saat Nelson Mandela resmi dilantik sebagai presiden kulit hitam pertama South Africa. Momen yang dikenal sebagai Nelson Mandela Inauguration ini menandai berakhirnya era apartheid, yaitu sistem pemisahan ras yang berlangsung puluhan tahun. Pelantikan berlangsung di Pretoria dan disaksikan ribuan warga serta pemimpin dunia. Untuk pertama kalinya, rakyat dari berbagai ras dapat mengikuti pemilu demokratis secara bebas. Mandela sendiri dikenal sebagai pejuang anti-apartheid yang sempat dipenjara selama 27 tahun. Setelah bebas pada 1990, ia memilih jalan perdamaian dan rekonsiliasi demi menyatukan bangsanya. Dalam pidato pelantikannya, Mandela menyerukan persatuan dan mengajak rakyat meninggalkan kebencian masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih damai dan adil. Hingga kini, ia dikenang sebagai simbol perjuangan hak asasi manusia dan kesetaraan dunia.

102,9 FM K Radio, masih di K Free Day bareng saya Rosid Romansyah. Kira-kira weekend ini kamu ngapain aja sobat K? Ataupun kamu lagi persiapan untuk liburan atau hanya diem diri di rumah? Nah, pas banget, banyak sekali film-film yang dirilis di bulan ini sobat K. Mulai dari genre horror, drama, dan juga hiburan, ini banyak sekali bisa kamu nikmati di bioskop kesayangan kamu atau platform digital yang sering kamu tonton sobat K ya. Dan ada salah satu film yang saya nantikan sobat K, memang salah satu film ini bisa dikatakan dari sebuah game yang pernah rilis sobat K, dan ini seri satunya sudah rilis sobat K, ini yang kedua, yakni film dari Mortal Kombat kedua sobat K. Dan memang ada salah satu aktor Indonesia yakni Joe Taslim yang berperan dalam film Mortal Kombat yang kedua ini sobat guys ya. Jadi penasaran gimana aksinya dari Joe Taslim ini sobat guys, karena kalau melihat komen-komen di media sosial, aktingnya cukup bagus sekali sobat guys ya. Karena memang saya juga penasaran, dan saya lebih suka pribadi lebih suka film action sobat guys. Kalau kamu lebih suka film apa, genrenya horor kah atau komedi kah atau film drama kah, ini kamu bisa share juga ke kami film-film yang mungkin bisa kamu nikmati di weekend kali ini bersama sahabat-sahabat kamu, sama keluarga kamu sobat K ya. Dan kalau melihat dari film-film saat ini, apalagi beberapa hari kemarin film Indonesia ini juga sempat mampir di negara-negara tetangga, salah satunya yakni film dari karya Joko Anwar sobat K, The Ghost, Ghost in the Shell sobat K. Ini wah sangat keren banget. Dan memang para aktornya ini sangat totalitas sekali, sampai saya speechless ketika melihat dan menonton filmnya. Banyak sekali scene-scene yang tidak terduga, banyak scene-scene yang membuat kita mengundang gelak tawa sobat kita dalam film itu. Dan memang banyak sekali pesan-pesan yang kita dapat dari film itu. Dan memang sejatinya kalau kita sebagai penikmat film ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kamu merekam terus habis itu spoiler ke teman-teman kamu yang belum nonton. Ini jangan sampai ya sobat, kan kasihan dapat ceritanya doang tapi tidak merasakan sensasi nonton langsung di bioskop.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: number one hits music station.
1: KK 102,9 FM K Radio, masih di Kfriday bareng saya Rosit Romansyah. Dan terima kasih juga untuk kamu yang sudah join di nomor subcenter K Radio 0811-378-1029. Selamat siang untuk Sobat Nuri ya, satu lagu dari Meghan Trainor dengan Simmer sudah kita siapin buat kamu. Dan saya ucapkan selamat siang juga untuk Sobat K yang saat ini berada di perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Kita simak dulu headline news dari Metro TV.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, seorang anggota Polda Lampung ditembak pelaku pencurian sepeda motor di toko oleh-oleh di Jalan Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung. Korban mengalami luka tembak di bagian kepala samping hingga tewas. Brigadir Polisi Arya Supena, anggota Polda Lampung, tewas ditembak pelaku pencuri sepeda motor di toko oleh-oleh Jalan Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung pada Sabtu pagi. Kapolda Lampung, Irjen Pol Helvi Asegaf mengatakan, korban tewas saat memergoki pelaku sedang mencoba mencuri sepeda motor milik salah satu karyawan toko. Ketika ditegur, pelaku sempat melawan dan mengeluarkan senjata api dan langsung menembak ke arah korban hingga mengenai bagian kepala, bagian kanan, tembus ke kiri. Helvi mengatakan pelaku pencurian sepeda motor berjumlah 2 orang. Pelaku juga sempat menodongkan senjata api ke tukang sapu di sekitar lokasi. Korban meninggal setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Lampung. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku.
3: Ini korban penembakan pelaku, kurang mau. Jadi pagi, kurang lebih jam 6, ya, terjadi penembakan. Pada saat anggota tersebut sedang piket, ada anggota yang sudah tembak.
4: Nah, terdugaan pelaku berapa orang sih, Jenderal?
3: Untuk awal 2 orang.
2: Sebuah kamar apartemen yang disewa khusus sebagai markas untuk menampung barang curian digerebek petugas Polsek Metro Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebanyak 225 unit telepon genggam hasil curian disita dari tangan 3 tersangka penadah. 3 tersangka penadah ratusan unit telepon genggam ini hanya bisa tertunduk saat digelendang di kantor Polsek Metro Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mereka ditangkap petugas dari sebuah apartemen di kawasan Bekasi Timur yang disewa khusus sebagai markas untuk menampung telepon genggam hasil curian. Dari tangan mereka, petugas menyita sebanyak 225 unit telepon genggam dari berbagai jenis seperti Android dan iPhone. Dari hasil pemeriksaan, 3 tersangka terbilang memahami teknik penghilangan sinyal agar tidak bisa dilacak melalui aplikasi pencarian oleh para korban. Setelah menerima barang hasil curian, mereka langsung membungkusnya dengan aluminium foil untuk mengaburkan dan menghilangkan sinyal. Barang hasil curian kemudian dijual kembali oleh para tersangka, baik secara tatap muka atau cash on delivery, maupun secara daring melalui marketplace. Kasus ini terungkap berdasarkan hasil penyelidikan laporan kehilangan yang akhirnya membawa petugas ke sebuah apartemen di kawasan Bekasi Timur. Saat salah satu kamar digerebek, petugas menemukan ratusan telepon genggam hasil curian. Dari keterangan para korban, umumnya mereka kehilangan telepon genggam di tempat keramaian, termasuk di lokasi konser musik.
5: Untuk handphone-handphone yang sudah dikuasai oleh mereka ini, apabila mereka sudah kuasai, itu mereka bungkus menggunakan aluminium foil seperti yang rekan-rekan bisa lihat. Gunanya adalah untuk mengaburkan sinyal ataupun pelacakan yang mungkin akan dilakukan oleh korban untuk mencari kembali handphone tersebut.
2: Pemirsa, demikianlah headline-nya. Sesaat lagi program Newsline akan hadir untuk Anda.

0: 102,9 FM Ki Radio, satu lagu dari Noah dengan Andai Kau Datang Kembali, satu lagu remix Sobat Ki yang awalnya dinyanyikan lagu oleh Kus Plus, lalu dinyanyikan lagi oleh Ruth Sahanaya, ada juga Anmes juga menyanyikan lagu ini, dan sekarang versi band dengan Noah Sobat Ki, cukup energik sekali untuk kita nikmati di hari Sabtu 9 Mei 2026. Saya ucapkan selamat siang menuju sore untuk Sobat Rahma. Satu lagu dari Celine Dion, The Power of Love, sudah kita siapin buat kamu di Quebec Track Sobat Ki. Dan kami informasikan untuk kamu yang menantikan kumandang azan asar hari ini, di hari Sabtu 9 Mei 2026, akan dikumandangkan di jam 14 lepas 45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi, untuk azan asar hari ini Sobat Ki, untuk wilayah Jember dan sekitarnya akan berkumandang di jam 14 lepas 45 menit waktu Indonesia bagian Barat.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Informasi pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Okinila mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus mengakselerasi perlindungan hukum bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui fasilitasi pengurusan hak kekayaan intelektual atau HKI. Langkah ini dinilai krusial untuk melindungi hak cipta, paten, merek dagang, hingga desain industri dari potensi klaim atau pembajakan. Berbeda dengan pelayanan konvensional, Pemkab Banyuwangi memilih strategi jemput bola dengan berkeliling ke desa-desa. Salah satu wujud nyatanya adalah membuka stan pelayanan HKI dalam kegiatan Bupati Ngantor di Desa atau Bunga Desa yang digelar di Balai Desa Kawatan, Kecamatan Blimbing Sari.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo. Sore ini kembali membawa kabar. Komandan Kodim 0823 Situbondo, Letkol Infantri Ferry Ardian, menyerahkan 25 kendaraan truk operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Dan Dim Ferry Ardian mengatakan penyerahan 25 unit truk ini merupakan tahap pertama dan akan ada tahap berikutnya. Adapun target hingga Agustus 2026 adalah 74 kendaraan operasional truk yang akan didistribusikan ke 74 koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Selain kendaraan truk, ada juga pickup dan roda 3 yang akan menjadi kendaraan operasional KDKMP. Dandim juga bilang kendaraan operasional bukan sekedar alat transportasi karena akan menjadi urat nadi penghubung desa dan kota untuk memperluas kegiatan ekonomi masyarakat desa.
3: Selanjutnya dari Radio Tidar Sakti, saya Indra Wulan membawakan kabar. Dugaan praktik pungutan liar dalam jual-beli stan pedagang kaki lima PKL di kawasan alun-alun Kota Batu mencuat dan kini tengah diselidiki Polres Batu. Polisi mengaku masih mengumpulkan bukti serta meminta keterangan sejumlah saksi pedagang terkait dugaan pungli tersebut. Sejumlah pedagang mengaku dimintai uang hingga jutaan rupiah agar bisa mendapatkan tempat berjualan. Bahkan beberapa korban disebut telah menyerahkan bukti transfer kepada penyidik unit tipikor Satreskrim Polres Batu sebagai bahan penyelidikan awal. Polisi menyatakan proses penyelidikan masih terus berjalan untuk mengungkap ada tidaknya unsur pidana dalam dugaan praktik jual beli stan PKL tersebut. Para pedagang juga mulai mendapatkan pendampingan hukum untuk mengawal kasus hingga tuntas.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Kota Solo menjadi tuan rumah pertemuan Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata atau POK Darwis Jawa Tengah Jateng 2026 yang akan digelar pada 9-10 Mei 2026 dan dimeriahkan rangkaian acara kirap hingga wisata belanja. Forum Komunikasi POK Darwis mengusung tema Pesona Solo Culture and Heritage. Kegiatan tersebut dapat memperkuat sinergi antar daerah dalam mengembangkan pariwisata berbasis budaya sekaligus membuka peluang promosi yang lebih luas bagi UMKM lokal.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
0: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
3: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
0: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
3: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
0: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
4: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Inilah headline news pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta tengah menggelar pencadangan HUT DKI ke-499 Kota Jakarta di kawasan pedestrian Rasuna Said. Berbagai rangkaian acara mulai dari hiburan musik, olahraga hingga pertunjukan budaya Betawi turut memeriahkan kegiatan yang menjadi bagian menuju perayaan ulang tahun Jakarta tahun ini. Lalu bagaimana situasi terkini dan antusiasme masyarakat di lokasi? Kami telah terhubung dengan jurnalis Metro TV Koni Briliana dan juru kamera Yahdin Syafrizal. Selamat sore, Brili. Bagaimana dengan kemeriahan jelang acara pencanangan HUT Jakarta ke-499 di sana?
1: Ya, selamat sore pemirsa. Memang betul bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini tengah menggelar adanya acara pencanangan hari ulang tahun DKI Jakarta ke-499. Dan memang di mana momentum ini menjadi momen untuk memperkuat citra Jakarta sebagai kota global yang sehat, kemudian modern dan juga ramah lingkungan. Dan pemirsa, acara ini memang digelar di kawasan Haji Rasuna Said. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda pemirsa terkait dengan acara yang ada di sini. Nih, saya akan menunjukkan salah satu stand yang sangat menarik di sini pemirsa. Di sini ada beberapa foto atau potret Jakarta tempo dulu seperti yang berada di sini nih pemirsa. Nih kalau bisa saya tunjukkan kepada Anda, ini adalah contohnya ada potret DKI Jakarta dulu di tahun 1970 Jalan Hayam Wuruk. Nah, ini kawasan Sarinah tempo dulu yang dimana kalau kita tahu pemirsa saat ini Sarinah sudah sangat modern begitu. Jadi potret-potret inilah yang menggambarkan Jakarta terus berkembang dan terus menjadi kota yang modern. Nah pemirsa, untuk acara pada hari ini dan esok hari, ini nantinya akan diramaikan dengan berbagai acara hiburan, kemudian acara olahraga, hingga pertunjukan budaya Betawi. Dan untuk acara hari ini pemirsa, di hari Sabtu, tanggal 9 sampai dengan 10 Mei, ini akan dilakukan pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan untuk esok tanggal 10 pemirsa, ini akan dilakukan di pukul 7 sampai dengan selesai. Nah ini dia pemirsa, saya akan tunjukkan kepada Anda, selain ada potret Jakarta masa lalu, di sini juga ada berbagai stand, baik dari stand makanan, kemudian UMKM kreatif seperti baju, tas dan lain-lain, ini ada di sini. Maka dari itu ini menjadi salah satu acara yang memang sangat direkomendasikan kepada masyarakat DKI Jakarta untuk bisa berkunjung ke acara pencanangan HUT DKI Jakarta ke-499. Dan pemirsa, pada hari ini nantinya akan ada Jagat Suara Jakarta yang akan menampilkan band-band menarik nih nantinya. Pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat akan ada band seperti Orkes Gambir Merdeka, kemudian nantinya akan ada Gondal Gandul, kemudian nanti akan ada The Big Lion, PWK Skin hingga Molukan Soul. Demikian informasi sementara yang dapat saya sampaikan pemirsa, dan kami akan menunggu Anda untuk memeriahkan acara pencanangan HUT DKI Jakarta ke-499 ini. Kembali ke Anda di studio.
0: Baik, terima kasih atas informasi Anda, Koni Briliana dari Jakarta. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, demikianlah headline news. Saya Gema Tanjung. Terima kasih dan sampai jumpa.
2: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. KAI Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE, atau ketik streaming KAI Radio Jember di browser kamu.
3: 102,9 FM KAI Radio, masih di KAI Free Day bareng saya Roset Romansyah. Terima kasih untuk kamu yang sudah join di nomor subcenter KAI Radio 0811-378-1029, sudah masuk di jam 3 sore sobat KAI. Saya ucapkan selamat sore untuk sobat Husnul. Satu lagu dari Vanessa Z featuring dengan Roni Parulian sudah kita siapin buat kamu. Dan selamat sore juga untuk Sobat Imam, satu lagu dari Fizz dengan Nina. Wah, lagu-lagu yang cukup hit Sobat K ya, sudah kita siapin buat kamu. Masih ada waktu Sobat K sampai jam 4 sore nanti bareng saya Rosit Romansyah dengan lagu-lagu spesial yang bisa kamu nikmati di sore hari ini di hari Sabtu 9 Mei 2026.

109.9 FM K Radio, masih di K Friday Sobat K bareng saya Rosit Romansyah. Yang lagi ramai diperbincangkan Sobat K mengenai virus hanta Sobat K. Menurut epidemiolog dari Griffith University, Diki Budiman, mengungkapkan bahwasannya virus ini dapat menular Sobat K melalui partikel udara yang berasal dari debu urin, kotoran maupun air liur tikus yang terinfeksi. Menurutnya Sobat K, penularan terjadi ketika manusia menghirup aerosol yang terbentuk dari sisa ekskresi tikus yang telah mengering, Sobat. Ia menjelaskan, selain melalui udara, penularan juga dapat terjadi saat seseorang bersentuhan dengan permukaan yang berkontaminasi. Namun, tidak semua jenis virus hanta mudah menular antar manusia. Diki memaparkan, infeksi virus hanta memiliki tahapan klinis yang berkembang sangat cepat. Pada fase awal, penderita biasanya mengalami gejala seperti demam, nyeri otot, dan tubuh lemas. Kondisi tersebut, Sobat K, dapat memburuk dalam waktu singkat menuju fase kritis, ditandai dengan kerusakan pembuluh darah di paru-paru dan kebocoran cairan yang menyebabkan edema hingga gagal nafas akut. Ia menegaskan bahwa perburukan kondisi dapat terjadi dalam hitungan hari. Sehingga deteksi dini dan penanganan cepat menjadi kunci utama meningkatkan peluang keselamatan pasien. Dan hingga saat ini belum tersedia terapi antivirus spesifik seperti infeksi virus hanta, dan penanganan untuk dilakukan bersifat suportif seperti pemberian oksigen, menggunakan ventilator, serta pengelolaan cairan tubuh secara ketat. Meski demikian Sobat K, Diki menilai potensi virus ini menjadi pandemi global relatif kecil karena jalur penularan utamanya bukan melalui interaksi antar manusia. Nah, ini sebagai langkah pencegahan, Sobat K, masyarakat diimbau untuk terus menjaga kesehatan lingkungan, terutama di area berisiko tinggi seperti kapal laut, gudang tertutup, atau ruangan dengan ventilasi buruk yang memungkinkan paparan dari virus tersebut.

0: Gerging Push.
1: Ya, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rupanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Your music. K-pop.
1: Sheila on 7 kembali menyapa pendengar setia dengan meluncurkan lagu baru. Mereka merilis single Sederhana yang menjadi terasa spesial karena hadir tepat di usia 30 tahun berkarya. Eros Chandra mengungkap, inspirasi karya ini muncul dari kegelisahan pribadinya saat melihat fenomena sosial. Ia menyoroti tantangan yang dihadapi generasi muda dalam membedakan antara keinginan tak terbatas dengan kebutuhan sebenarnya. Meskipun rekaman dilakukan di Jepang, Sheila on 7 tetap memasukkan sentuhan lokal untuk menyempurnakan hasil akhir. Duta menjelaskan tahap akhir produksi musik tetap dibawa pulang ke Yogyakarta agar kualitas suara tetap terjaga sesuai keinginan. Pesan dalam lagu tersebut bukan hanya sekedar teori bagi orang lain, melainkan cerminan dari kehidupan mereka sendiri. Baginya, menyelaraskan antara gaya hidup dan kebutuhan adalah perjuangan yang terus dilakukan seluruh personel band. Sheila on 7 berharap lagu Sederhana bisa menjadi pengingat bagi siapa saja yang mendengar agar tetap membumi di tengah hiruk-pikuk dunia. Kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari kemewahan, melainkan dari kemampuan kita untuk merasa cukup.

0: Sobat Ki, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menginformasikan tim SAR gabungan masih melakukan operasi pencarian terhadap 3 orang pendaki yang hilang pasca erupsi Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, 2 hari 3 pendaki yang hilang merupakan warga negara asing, sementara satu lainnya yakni warga negara Indonesia. Meskipun posisi 2 WNA tersebut sudah diketahui, namun proses evakuasi belum dapat dilakukan karena kondisi medannya ekstrim dan aktivitas vulkanik Gunung Dukono masih sangat tinggi. Sementara itu, satu pendaki WNI hingga kini masih dalam proses pelacakan dan belum terdeteksi keberadaannya. Muhari mengatakan seluruh personil di lapangan wajib mengutamakan keselamatan dan mengikuti rekomendasi pos pengamatan gunung api atau PGA Dukono dari Badan Geologi, mengingat status gunung tersebut berada pada level 2. Dan memang sebagaimana yang diinformasikan dari PGA Sobat K, diketahui aktivitas kegempaan masih didominasi gempa letusan dengan amplitudo besar. Mudah-mudahan dari 3 pendaki tersebut bisa terdeteksi dan bisa ditemukan dengan cepat.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: 102,9 FM Ki Radio, demikian Ki Friday bareng saya Roset Romansyah. Sobat Ki, hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Sekali lagi Ki Friday berlanjut bersama Raffiana Sobat Ki yang bakal menemani kamu dari jam 4 hingga jam 8 malam. Saya Roset Romansyah pamit, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM.
1: Pemirsa, hari kedua operasi pencarian terhadap 3 pendaki Gunung Api Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara terus dilakukan. Dalam operasi ini, tim SAR membagi menjadi 4 kelompok untuk menyisir wilayah puncak. Tim SAR gabungan hari ini melanjutkan pencarian terhadap 2 warga negara asing asal Singapura dan 1 warga lokal yang menjadi korban erupsi Gunung Dukono pada Jumat 8 Mei kemarin. Dalam pencarian hari ini, sebanyak 103 personel diterjunkan untuk melakukan pencarian melalui darat dan udara menggunakan drone. Petugas menyisir kawasan puncak dengan radius 700 meter persegi untuk mencari keberadaan korban. 2 WNA asal Singapura yang hilang atas nama Heng Wan Chiang Timothy, 30 tahun, kemudian Syahin Murhaz bin Abdul Hamid, 27 tahun, dan 1 orang pendaki lokal atas nama Angel, warga Jayapura, Papua. Dalam operasi pencarian korban, tim SAR gabungan mengalami beberapa tantangan, di antaranya kondisi cuaca yang cepat berubah dan potensi bahaya erupsi.
2: Tanah datar itu, tanah pasir sebelum dong naik gunung.
3: Kita dalam hal ini kita sudah menugaskan safety officer dan berkoordinasi dengan pos pengamatan Gunung Dukono dari PPMBG, di mana jika terjadi erupsi, tim SAR harus kembali ke titik aman. Dan ini yang menjadi kendala bahwa dalam pencarian ini kita berlomba-lomba ketika situasi dan kondisi aman, kita mendekat ke sekitaran kawah, dan ketika terjadi erupsi, kita harus mengamankan semua personil yang melaksanakan.
1: Sementara itu, pemirsa, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG meminta masyarakat dan juga para pendaki tidak beraktivitas dalam radius 4 km dari kawah Gunung Dukono. Imbauan ini menyusul erupsi yang terjadi pada Jumat pagi, di mana status gunung api tersebut hingga kini masih berada di level 2 atau waspada. Menurut Kepala PVMBG, Gunung Dukono ini merupakan salah satu gunung api paling aktif di Indonesia. Gunung ini telah berstatus waspada sejak tahun 2008, di mana PVMBG juga terus memperluas radius bahaya dari 3 km menjadi 4 km sejak tahun 2024, menyusul peningkatan aktivitas vulkanik dari gunung tersebut.
4: Pagi ini Gunung Dukono terjadi letusan yang begitu besar.
5: Jadi menyampaikan kepada pemerintah daerah setempat tentang rekomendasi status gunung api tersebut berikut. Rekomendasinya itu jadi harus waspada 4 kilo itu gitu. Jadi kalau misalnya akan beraktivitas, mohon diperhatikan wilayah sekitar gunung yang kita sampaikan 4 kilometer itu, jangan mendekat ke arah sana. Karena gunung ini dalam kondisi aktif bisa kapan aja terjadi erupsi. Status waspada sih ya sebetulnya ya, selama kita tidak terlalu dekat 4 kilo itu ya aman.
1: Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini yang kami dapatkan dalam operasi pencarian sore ini, tim SAR berhasil menemukan salah seorang pendaki warga negara Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana proses pencarian dan juga proses evakuasi pendaki Gunung Dukono, kita sudah terhubung langsung bersama kontributor Metro TV, Ivan Gusti, dari Halmahera Utara. Selamat sore, Ivan. Bagaimana perkembangan operasi pencarian 3 pendaki Gunung Dukono yang dinyatakan hilang? Apakah para korban saat ini sudah ditemukan?
6: Ya, baik Lori, sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Timur ini, tim SAR gabungan berhasil menemukan 1 jenazah pendaki yang diketahui bernama Angel. Dan tim SAR ini sementara ini melakukan evakuasi menurunkan jenazah dari puncak Dukono ke pos evakuasi Gunung Dukono yang terletak di Desa Mamuya, Lori.
1: Baik, Ivan, apa kendala yang dihadapi tim SAR gabungan dalam pencarian korban saat ini?
6: Ya, Glory, memang operasi pencarian yang dilakukan sejak pagi hingga petang ini, tim SAR gabungan menemui beberapa kendala, yakni adalah kondisi puncak yang memang sejak siang tadi berhujan dan sempat banjir di kawasan puncak, dan beberapa kendala lainnya seperti adanya lontaran-lontaran lava pijar yang terjadi di sekitar jenazah korban, sehingga itu membuat petugas dari tim SAR ini sulit untuk mengevakuasi jenazah Angel, Glory.
1: Baik, Ivan, bisakah Anda gambarkan saat ini Anda berada di mana dan bagaimana kondisi di Gunung Dukono saat ini? Apakah ada aktivitas vulkanik?
6: Ya baik, Lori, sementara ini saya berada di pos evakuasi Gunung Dukono yang terletak di Desa Mamuya. Memang terlihat di samping kiri saya ini sudah ada banyak masyarakat maupun beberapa pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara dan juga ada perwakilan dari Duta Besar Negara Singapura untuk Indonesia yang turun memantau langsung perkembangan evakuasi jenazah. Hingga saat ini memang terdapat hanya satu jenazah yang sudah dievakuasi, namun ada dua jenazah korban lainnya juga yang dinyatakan hilang ini masih sementara ini dilakukan evakuasi, Gloria. Untuk perkembangan erupsi Gunung Dukono ini memang sejak pagi hingga petang tadi ini tercatat sudah terjadi 16 kali erupsi susulan, Glory.
1: Ivan, di lokasi Anda sekarang berada di pos evakuasi, apakah ada salah satu keluarga dari korban atas nama Angel?
6: Ya, Glory, memang terpantau tadi ada beberapa kerabat dari Angel ini. Dan Angel ini merupakan salah satu warga Papua. Dan saat ini yang juga merupakan karyawan dari PT Pertamina di wilayah Ternate. Dan memang dalam proses evakuasi ini ada sejumlah kerabat korban dan keluarga korban yang nantinya akan menerima jenazah korban dari tim SAR gabungan.
1: Baik, terima kasih Ivan melaporkan langsung dari lokasi. Kita akan nantikan update informasi dari Anda. Pemirsa, demikianlah informasi dalam Headline News untuk saat ini. Tetaplah bersama kami. Sesaat lagi program Metro hari ini akan segera hadir bersama Hamdan Al-Kafi.
7: 102,9 K Radio. Hit Music, Hot News.
8: Selamat sore Sobat K, Kevriday tentunya lanjut bareng Raffiana di jam 4 sampai jam 8 malam. Hari Sabtu ya, tanggal 9 Mei 2026, hari Sabtu nanti. Malam Minggu, siapa nih yang sudah mau pergi atau nongki-nongki, nongkrong bareng temen, atau sekedar di rumah aja nyantai sambil dengerin 102,9, pasti banyak banget ya rencana-rencana atau agenda kamu di malam Minggu. Karena kalau yang udah sibuk kerja di weekdays, menyempatkan untuk bisa main bareng teman atau bareng keluarga atau bareng pasangan. Tapi yang Sabtu tetap masuk kerja, tetap semangat. Sabtu biasanya sih nggak semua libur ya.

0: Telepati dan Meiska ingin kumiliki baru saja diputarkan Sobat K. Kita geser ke informasi dari WhatsApp ke radio. Ini ada yang sudah masuk, informasi dari Sobat Muhit yang melaporkan di kawasan Merawan ini hujan sudah 30 menit berlalu. Terima kasih informasinya ya, Abah Muhit yang di sore hari ini juga bergabung. Informasi di Merawan nih udah turun hujan sekitar 30 menit lalu, dan dari foto yang dikirimkan ke WhatsApp ke radio ini juga masih cukup mendung ya di daerah Merawan dan terpantau juga hujan. Terima kasih informasinya Sobat Muhit yang di sore hari ini, lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Begitupun dengan Sobat Arif ini yang juga masuk ke WhatsApp ke radio memberikan update informasinya. Mau diputarkan lagunya Padi ya, judulnya Bebas, ditunggu Mas Arif. Setelah ini akan diputarkan lagu dari Padi. Tapi sebelum itu, ini ada beberapa informasi ya dari beberapa ruas jalan. Tadi informasi dari Sobat Arif di Secaba, ini sudah turun hujan nampaknya. Dan dari video yang dikirimkan oleh Sobat Arif, memang hujan ya di daerah Secaba di sore hari ini. Jadi yang mau OTW ke Secaba bisa disiapkan untuk memakai alat pelindung hujannya, terutama untuk kamu ya yang menggunakan roda 2.
1: Tadi di depannya Asmul itu hujan terus belok Puri Bunga sampai titel lah, ini malah kering. Hujan enggak merata ini. Kena demi saja. Ini.
0: Terima kasih informasinya Sobat Arif. Tadi di Secaba hujan, tetapi masuk di Tidar dan Kaliurang ya, kering kondisi cuaca di sore hari ini. Memang unik ya di kawasan Kabupaten Jember ini. Kadang aja di lingkar kampus masterip hujan, Jawa masih kering, Kalimantan gerimis. Nah seperti itu, emang gak merata Sobat K. Jadi yang mau OTW di sore hari ini atau punya agenda nih buat malam mingguan, pergi sampai malam nanti bisa dibawa alat pelindung hujannya. Karena beberapa kawasan nih ada yang sudah turun hujan, ada yang masih cerah, ada yang masih kering. Jadi kalau kamu berkendara, terutama pengendara roda 2 ya, yang tiba-tiba turun hujan atau masuk di wilayah yang cukup deras, bisa dipakai alat pelindung hujannya. Terima kasih informasinya Sobat Arif yang nampaknya sore hari ini masih beraktivitas ya. Semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Dan juga tadi ada Sobat Rizwan ya yang mau diputar Rizwar. Oke, Sobat Rizwar yang mau diputarkan lagu dari Westlife yang My Love. Ditunggu sesaat lagi akan diputarkan setelah lagu dari Padi. Untuk kamu juga yang mau join berkabar di 102,9 juga boleh banget Sobat K. Share aja informasinya ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029, atau yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya masih boleh banget, karena Raffiana masih menemani kamu sampai jam 8 malam nanti.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama bersama K Radio Jember, saya Rosid Romansyah. Harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Kabupaten Jember mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kenaikan paling tajam terjadi pada cabai rawit yang kini menembus harga Rp75.000 per kilogram. Pedagang Pasar Tanjung Jember, Luluk Maisaro mengatakan, selain cabai rawit, cabai merah besar juga naik dari Rp45.000 menjadi Rp59.000 per kilogram. Sementara harga tomat biasa naik dari Rp10.000 menjadi Rp14.000 per kilogram. Dan tomat buah dari Rp16.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Menurut Lulu, kenaikan harga dipicu berkurangnya pasokan barang di pasar serta distribusi yang tidak lancar dalam sepekan terakhir. Akibat kondisi tersebut, daya beli masyarakat ikut menurun karena warga mulai mengurangi jumlah pembelian kebutuhan dapur.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang, bersama saya, Yolanda Oktaviani. Kasat Lantas Polresta Malang Kota AKP Rio Angga Prasetyo mengatakan pihaknya menambah pita penggaduh di 4 lokasi di Kota Malang untuk mencegah aksi balap liar. Sebelumnya sudah ada 4 lokasi pemasangan pita penggaduh yang dilakukan seperti di Jalan Ciliwung dan Veteran. Fungsinya untuk meningkatkan kewaspadaan pengemudi melalui getaran dan suara yang dihasilkan, dan kedepannya tidak menutup kemungkinan pita penggaduh akan ditambah di lokasi lain seperti Soekarno-Hatta. Melalui pemasangan pita penggaduh, diharapkan bisa membuat pengendara mengurangi kecepatan dan upaya mencegah balap liar, terutama pada malam sampai dini hari.
3: Saya Sinta dari GFM Madiun membawa kabar, kawan, dalam menjaga produksi beras di tengah ancaman El Nino Godzilla, pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan luas tanam padi mencapai 2,43 juta hektar. Dalam upaya memenuhi target tersebut dengan percepatan tanam dan dukungan sarana produksi untuk memastikan hasil panen tetap optimal, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa saat menghadiri panen raya di Kabupaten Madiun menyebut produksi beras di Jawa Timur diperkirakan mengalami surplus hingga tahun depan. Kondisi ini membuat peluang ekspor salah satunya ke Arab Saudi. Dalam mendukung target produksi, Pemprov Jatim mendorong modernisasi pertanian melalui penggunaan alat dan mesin pertanian Al-Sintan.
4: Kabar terakhir sore ini dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Kawan Rujak Poria menjadi tema Festival Rujak Ulek 2026, digelar nanti malam di Surabaya Expo Center Jalan Kusuma Bangsa. Festival itu kawan dalam rangkaian Hari Jadi Kota Surabaya ke-733, kata Heri Purwadi, PLT Kadisbud Porapar Kota Surabaya, digelar lebih meriah dengan perpaduan kuliner tradisional, teatrikal budaya, fashion modern, sampai nuansa pesta sepak bola dunia. Tahun lalu, Festival Rujak Ulek berhasil menarik sekitar 12.000 pengunjung dengan perputaran ekonomi 1,28 miliar rupiah.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Masih di Carefree Day bareng dengan Raffiana Sobat sampai jam 8 malam nanti. Dan nampaknya di wilayah lingkar kampus sudah mulai mendung ya. Lumayan gelap nih Sobat. Ya persiapan aja yang mau OTW ke lingkar kampus atau ke arah kota. Karena nampaknya udah mulai mendung banget. Siap-siap aja alat pelindung hujannya. Apalagi yang mau agenda keluar ya di sore hingga malam nanti, malam mingguan. Jadi tetap di bawah seperti jas hujan. Pengendara roda 2 nih yang paling utama disiapkan aja. Begitupun pengendara roda 4 juga gak apa-apa ya. Siap-siap payung gitu atau jas hujan. Jadi saat turun dari mobil kalau pas turun hujan bisa dipakai. Di sore hari ini tentunya untuk kamu yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, boleh dong rekomendasi komposisi lagu-lagu favorit kamu seperti apa untuk menemani segala aktivitas kamu di sore hari ini. Mungkin yang lagi olahraga atau masak ya, siap-siap buat santap malam. Ini udah hampir udah setengah lima sih Sobat Ke. Udah hampir petang, jadi siap-siap buat makan malam. Udah mulai masak sambil dengerin 102,9. Atau yang lagi santai ya di rumah atau di kos-kosan, atau justru masih gawe nih sore-sore hari ini. Hari Sabtu masih ada yang bekerja belum pulang, sambil dengerin 102,9 biar gak penat banget ya. Boleh yang mau diputarkan lagu favoritnya di 0811 378 1029. Tapi gak hanya lagu-lagu keren yang kusiapkan, tapi juga informasi-informasi ringan di Carefree Day sore hingga malam hari ini Sobat K, tentunya bersama Raffiana. Dan yang satu ini berkaitan dengan satu informasi yang lagi ramai banget di media sosial, bahkan di platform pemberitaan sedang membahas ini Sobat K. Apalagi kabar dari hantavirus ini memang lagi hangat-hangatnya sedang dibahas ya Sobat. Bahkan dari WHO kemarin juga mengatakan kalau masyarakat gak perlu panik kalau wabah hantavirus ini berbeda. Berbeda sekali seperti COVID-19 atau COVID-19. Ini berbeda sekali Sobat K. Begitupun juga dikatakan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk meminta masyarakat tidak perlu panik menyikapi kabar wabah hantavirus yang berkaitan dengan kapal pesiar MV Hondius. Meskipun virus ini bisa berbahaya, tetapi risiko penularannya secara luas dinilai rendah. Nah, hal ini karena pola penyebarannya berbeda dengan COVID-19 atau influenza. Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, yaitu Piprim Basarah Yanuarso, mengingatkan masyarakat agar tidak ikut menyebarkan kepanikan. Menurut dia, prinsip utamanya adalah jangan suka panik. Nah, sebagai masyarakat, sebagai orang tua, jangan terlalu panik dulu. Piprim juga mengatakan, hantavirus umumnya menular dari hewan pengerat seperti tikus. Penularan antar manusia bisa terjadi, tetapi membutuhkan kontak erat dan berkepanjangan. Jadi belum tentu juga apa yang terjadi bisa menular seperti COVID ya Sobat K. Karena memang virus ini merupakan virus Andes dan biasanya menular dari roden atau dari tikus, dan penularan antar manusia itu hanya bisa terjadi melalui kontak erat yang berkepanjangan. Jadi nggak seperti COVID-19 yang menular lewat droplet, bahkan kalau kita nggak kenal pun ya Sobat Kay, berada di ruang tertutup bersama orang yang jaraknya tidak terlalu jauh itu bisa kena kalau dia emang positif COVID-19, berbeda seperti hantavirus Sobat K. Nah, hal senada ini juga disampaikan oleh Dominikus Husada dari Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik IDAI dan Guru Besar Bidang Ilmu PD3I Kedokteran UNER Surabaya. Ia mengatakan bahwa hantavirus ini bukan virus baru dan sudah lama dikenal dalam dunia medis. Jadi, kita nggak perlu setakut itu karena dengan hanta ini memang jangan sampai lengah, karena virus hanta sesuatu yang sudah dikenal cukup lama. Jadi gak perlu panik, yang penting kita sudah tahu ya bagaimana cara untuk memberikan perlindungan diri. Ya tetap dengan menjaga kebersihan, kemudian juga untuk saat ini fokus kepada perlindungan diri dan keluarga. Jadi kita boleh waspada tapi jangan terlalu panik.
Karena menurutnya risiko hantavirus ini menyebar luas seperti COVID-19 sangat kecil. Dan penyebabnya hantavirus ini tidak mudah menular antar manusia dalam pergaulan sehari-hari. Sehingga dari Dominikus juga menjelaskan bahwa penularan antar manusia pada virus Andes ini membutuhkan kontak erat. Misalnya tinggal serumah, berada dalam ruangan kecil yang sama setiap hari, atau sering berinteraksi dekat pasien. Nah, meski begitu, IDAI tetap meminta masyarakat untuk waspada, sehingga dari PIPRIM juga menekankan pentingnya perilaku hidup sehat dan bersih, terutama menjaga kebersihan lingkungan dari tikus. Dan masyarakat juga perlu pula untuk perhatikan makanan dan lingkungan rumah agar tidak dibiarkan menjadi tempat tikus berkeliaran. Nah, ini jadi tetap untuk waspada, tapi gak perlu panik. Yang penting kita harus bisa menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kita sendiri ya Sobat K. Jadi kita fokus pada lingkungan kita, rumah kita. Mungkin dari rumah yang sebelumnya gelap, pengap banget, jadi sarang tikus. Nah, ini dibersihkan Sobat K. Apalagi kalau sampai merambah ke makanan gitu ya. Nah, ini sangat berbahaya. Kalau ada sampai makanan yang udah terkena atau diindus dengan tikus dan lain sebagainya, lebih baik untuk dibuang saja Sobat K. Dan mengganti makanan yang lebih baru. Dan kalau bisa, kalau makanan tersebut disimpan di tempat yang tertutup ya. Jangan sampai terkontaminasi dengan hewan, tikus kek atau lalat dan lain sebagainya. Karena itu juga bisa menjadi hal yang sangat berbahaya nantinya. Yang penting kita bisa untuk menjaga diri dengan selalu menerapkan hidup sehat. My name is Pink and I'm really glad to meet you.

0: Satu single dari Teddy Swim, Mr. No Riddle, baru saja diputarkan di sore hari ini. Dan baru aja update yang masuk ke saluran WhatsApp Kiradio, ada Sobat Arif yang memberikan informasinya kembali dan kita simak berikut ini.
1: Selamat sore Mbak Raviana, update cuaca terbaru ya. Ini perjalanan dari Jalan Pangandaran terus belok ke Kebu Belian, Kaliurang, belok ke Jalan Tidar sampai Puri Bunganirwana. Ini hujannya merata Mbak Rian. Mungkin untuk pendengar ke yang akan keluar, siap-siap mantel aja wis. Gitu. Jadi hujannya merata di Jalan Pangandaran, belok ke kanan, ke Kebelian, terus sampai lewati Kaliurang, Kaliurang turun lagi sampai ke mana? Simpang Tiga, Tidar, belok kiri naik sampai ini, Puri Bunganirwana, sampai Cicapen, hujannya terus. Begitu. Terima kasih.
0: Terima kasih informasinya Sobat Arif yang melaporkan kembali ya update cuaca di sore hari ini. Nampaknya kondisi cuaca tadi seperti yang disampaikan di daerah Jalan Pangandaran, kemudian belok kanan dan lurus sampai ke daerah masuk Kaliurang dan Tidar, ini juga masuk lagi ke Scaba, udah hujan ya Sobat K yang melintas ke daerah sana, Pangandaran, Scaba, Kaliurang dan Tidar sekitarnya bisa dipakai alat pelindung hujannya, siap-siap aja. Kondisinya udah merata hujan di sore hari ini. Terima kasih informasinya Sobat Arif yang selalu memberikan update terbaru kondisi traffic dan cuacanya. Dan begitu pun di wilayah lingkar kampus ini masih mendung-mendung, masih gelap gitu ya Sobat KI, masih belum ada tanda-tanda turun hujan, tapi siapkan aja karena kondisinya di Tidar udah mulai udah hujan, bahkan di daerah Secaba, Kaliurang juga dilaporkan hal yang sama oleh Sobat Arif kalau sudah turun hujan. Nah, sepertinya tinggal menunggu aja nih ya di lingkar kampus. Tapi walaupun begitu kita juga gak bisa memperkirakan nih kalau kita lihat hujan mendung OTW hujan tapi ternyata gak jadi turun hujan. Tapi tetap untuk selalu siapkan saja alat pelindung hujannya, jadi sewaktu-waktu pas turun hujan bisa dipakai. Jadi untuk kamu yang mau ke arah Secaba, Kaliurang, Tidar, Jalan Pangandaran dan sekitarnya, bisa dipakai alat pelindung hujannya karena di sana sudah turun hujan. Informasi dari Sobat Arif yang sore hari ini masih beraktivitas ya. Terima kasih informasinya Sobat Arif. Dan ada yang menginformasikan juga dari Sobat Imawati, ini juga mengabarkan cuaca di Puger ya. Untuk sore hari ini masih mendung tapi tidak turun hujan di daerah Puger ya. Dan sepertinya Sobat Imawati juga lagi siap-siap untuk masak buat nanti malam. Nah, ini yang lagi persiapan buat masak atau lagi nyiapin buat dinner nih, makan malam nanti ya Sobat K. Udah sore pasti ibu-ibu lagi siap-siap untuk memasak atau lagi beres-beres biar nanti malam bisa istirahat atau bisa bersantai bareng keluarga karena malam minggu juga ya, mungkin yang lagi agenda buat keluar, nah ini pasti udah siap-siap buat masak dari sore hari. Terima kasih informasinya Sobat Ima. Dan mau diputarkan lagu dari Ari Lasso ya, judulnya Terserah. Wah, ditunggu, habis ini kita putarkan lagu dari Ari Lasso. Untuk kamu juga yang mau gabung berkabar di 102,9 masih boleh banget. Seperti biasa, kirimkan aja ke saluran WhatsApp Kiradio di 0811 378 1029. Satu single dari Ari Lasso, Hampa.

0: power geng, push.
1: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk. Hah?
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Kay Etni. Kari atau kerap juga disebut dengan keris yang menjadi salah satu senjata tradisional daerah Sumatera Barat. Ciri khas dari kari sendiri adalah berbentuk lekukannya yang tampak sedikit atau seperti berbentuk nyaris lurus. Jumlah lekukannya juga lebih lebar, sekaligus pada bagian hulu memiliki ukiran dan berbentuk melengkung ke arah bawah. Pada zaman dahulu, masyarakat Sumatera Barat menjadikan kari sebagai senjata adat khususnya dipakai oleh kaum bangsawan dan penghulu kerajaan. Saat ini keberadaan dari kari juga bisa ditemui ketika ada upacara adat pernikahan masyarakat Minang. Pasalnya, kari masih digunakan sebagai pelengkap pakaian adat pria Minang.

0: Kembali di Carefree Day masih barengan dengan Raviana tentunya di sore hari ini di jam 17:16 ya. Di wilayah lingkar kampus baru aja diguyur hujan dan baru aja reda juga nih sobat KI. Jadi hati-hati selalu yang berkendara di sore hari ini, apalagi yang mau keluar malam mingguan ya. Disiapkan untuk selalu membawa alat pelindung hujannya. Hati-hati selalu ya, karena nampaknya jalanan juga masih basah dan licin, jadi jangan terlalu ngebut. Nanti untuk azan sholat maghrib di wilayah Jember dan sekitarnya akan berkumandang di jam 17:16. Nah, sesaat lagi ya sobat KI akan berkumandang di jam 17. Oh maaf, jam 17:17. Jadi sesaat lagi kita akan jeda terlebih dahulu untuk azan sholat maghrib di kawasan Jember dan sekitarnya.
1: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

Lizzo Good As Hell featuring dengan Ariana Grande. Tentunya masih bersama Raviana di K-Free Day Sobat K. Dan selamat malam ya yang baru aja gabung di 102,9, karena Raviana masih menemani sampai jam 8 malam nanti. Untuk kamu yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, boleh banget ya Sobat K, share aja ke WhatsApp K Radio. Nanti Raviana juga akan terus menemani dengan beberapa informasi-informasi juga. Dan untuk kamu yang mau diputarkan lagu favoritnya untuk menemani malam minggu kamu yang gak sempet keluar dan di rumah aja, boleh share aja ya komposisi lagu-lagunya. Dan ada Sobat yang baru aja gabung ke WhatsApp K Radio, Sobat Nahdi, yang mau diputarkan lagu dari Andin Gemintang. Ditunggu sesaat lagi akan diputarkan satu single dari Andin.

Satu single dari Tulus, Teman Hidup, baru saja diputarkan Sobat K. Dan ada beberapa Sobat K juga yang gabung ke WhatsApp K Radio malam hari ini. Ada Sobat Nisa. Selamat malam Sobat Nisa, dan request ya, mau diputarkan lagunya dari Ves yang Nina. Ditunggu, saat lagi akan diputarkan. Terima kasih ya sudah gabung Sobat Nina, Sobat Nisa di malam hari ini. Lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Kemudian juga Sobat Adin, selamat malam Sobat Adin. Ini mau diputarkan lagunya dari Project Pop yang Ingatlah Hari Ini ya. Ditunggu, saat lagi akan diputarkan juga lagu dari Project Pop. Kemudian juga Sobat Reto yang mau diputarkan lagu dari Virgon, Saat Engkau Telah Mengerti. Tetapi mohon maaf ya Sobat Reto, untuk lagu dari Virgon ini masih belum tersedia, Yang Engkau Telah Mengerti. Mungkin ada rekomendasi lagu lain, boleh untuk diputarkan atau share aja ke WhatsApp ke radio. Jadi untuk kamu juga boleh disilahkan ya, yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya di malam hari ini sambil bersantai, sambil dengerin 102,9 biar tambah mood juga di malam hari ini, dingin-dingin baru aja hujan ya. Boleh, kirimkan aja komposisi lagu-lagu favoritmu di 0811 3781029.

Satu single dari Jennifer Lopez featuring dengan David Guetta, Save Me Tonight, baru saja diputarkan di malam hari ini. Dan juga gabung tadi Sobat Reto ya, yang mau diputarkan lagu dari Virgon yang tadi emang gak ada nih. Saat Engkau Telah Mengerti masih belum masuk di format ke radio, dan mau diputarkan lagunya Virgon yang Oke, ini lagunya Virgon yang judul lain ya, habis ini akan diputarkan. Kemudian juga yang Tulus, Labirin, saat lagi akan diputarkan juga. Jadi ditunggu lagunya untuk saat lagi akan diputarkan. Dan juga dari Sobat Afis ya, yang mau diputarkan lagu dari Salma Salsabil yang Hacu. Tapi mohon maaf, yang Hacu ini sepertinya masih baru ya, dan belum masuk juga ke radio. Mungkin ada rekomendasi lagu lain dari Salma Salsabil, atau mau diputarkan lagu lainnya, boleh kirim aja ke WhatsApp ke radio ya Sobat Afis, mungkin ada rekomendasi lagu lain. Untuk kamu juga yang lagi di perjalanan, hati-hati, nampaknya sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Lagi padat nih di wilayah lingkar kampus, terutama di Danau Toba, udah banyak sekali pengendara yang melintas. Juga yang di daerah Bundaran DPR tadi lumayan padat juga karena malam minggu ya, jadi banyak yang melakukan aktivitasnya di malam hari ini. Karena pusat entertainment juga di wilayah lingkar kampus, banyak kafe, banyak tempat makan, jadi banyak sekali tadi kantong-kantong parkir, kemudian masyarakat yang beraktivitas di lingkar kampus, jadi lumayan padat. Apalagi kalau udah menjelang jam 7 gitu ya, sampai jam 8 di wilayah alun-alun tuh pasti udah padat banget. Jadi hati-hati selalu yang mau melakukan aktivitas di malam hari ini. Ditunggu ya Sobat K, komposisi lagu-lagu favoritnya, dan sesaat lagi akan diputarkan dari lagu favorit Sobat Reto dari Virgon dan Tulus Labirin.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Fenomena freestyle di kalangan pelajar yang tengah marak di berbagai daerah, meski belum terjadi di Pamekasan, tetap menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan Basri Yulianto menyampaikan bahwa kejadian di luar daerah harus menjadi peringatan dini bagi semua pihak, terutama Satuan Pendidikan di Pamekasan. Hal ini disampaikan sebagai bentuk himbauan dalam rangka menciptakan budaya sekolah aman dan nyaman. Ia menegaskan pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga peran orang tua ketika di luar jam belajar.
2: Selanjutnya dari Maja Mojokerto, saya Sofli membawa kabar. UPT P3 LLAJ Mojokerto di Subjatim mengatensi tragedi bunuh diri di Jembatan Cangar agar tidak terulang. Petugas melarang para sopir angkutan Mojokerto Batu menurunkan penumpang di kawasan Jembatan Tahura Air Suryo, terutama jika penumpang sendirian. Ahmad Yazid Kasidalop UPT P3 LLAJ Mojokerto di Subjatim bilang, imbauan itu disampaikan saat ramcek di Terminal Kertajaya kemarin. Selain untuk pencegahan, langkah ini sekaligus menjaga kelancaran lalu lintas, karena kawasan jembatan belakangan ramai ditatangi pelancong dan konten kreator.
3: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi menetapkan aturan penerimaan murid baru tahun 2026. Terdapat 4 jalur utama yang dapat dipilih calon siswa dengan pembagian kuota yang sudah ditetapkan dalam petunjuk teknik terbaru. Jalur pertama adalah jalur domisili dengan kuota paling sedikit 33% yang dibuktikan dengan kartu keluarga minimal 1 tahun masa tinggal. Kedua, jalur afirmasi sebesar 32%. Sementara jalur prestasi mendapat jatah minimal 30%. Yang keempat adalah jalur mutasi dengan kuota maksimal 5% bagi siswa yang mengikuti perpindahan tugas orang tua. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan pendidikan yang adil dan transparan bagi seluruh masyarakat di Jawa Tengah.
4: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pendaftaran sistem penerimaan murid baru SMP Negeri secara offline sudah ditutup kemarin, namun dalam pendaftaran jalur afirmasi, prestasi, dan mutasi, banyak sekolah kesulitan memenuhi pagu jalur mutasi, terutama sekolah di wilayah pinggiran. Sebaliknya, hanya beberapa sekolah di wilayah kota yang bisa memenuhi pagu jalur mutasi sebesar 5% dari total daya tampung SMP Negeri. Kepala SMP Negeri 1 Dander Abdul Ghafur menjelaskan, pendaftar untuk jalur afirmasi dan prestasi sudah memenuhi pagu, namun untuk jalur mutasi tidak ada pendaftar. Kondisi tersebut wajar, terlebih tidak ada instansi pemerintah maupun swasta di wilayah Dander.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Kembali bersama Raffiana Sobat K masih di Carefree Day, satu single dari Alex Warren, Fever Dream. Dan banyak sekali ya yang menyapa dan gabung di 102,9 melalui saluran WhatsApp K Radio. Tadi ada Sobat Afis yang mau diputarkan lagu dari For The Ravings yang penyangkalan, boleh ditunggu saat lagi akan diputarkan. Terima kasih ya sudah gabung Sobat Afis, lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Kemudian ini juga masuk dari Sobat Nara yang melaporkan di daerah Kertosari baru aja reda. Sama nih, di wilayah lingkar kampus juga udah reda. Hujannya tadi intensitas sedang sih Sobat K, dan gak terlalu lama juga. Jadi yang mau melanjutkan perjalanan, hati-hati selalu ya Sobat K. Tetap selalu siaga dengan membawa alat pelindung hujan. Terima kasih informasinya Sobat Nara. Mau diputarkan lagu dari Ivan Seventeen yang Jangan Paksa Rindu, dan For The Living yang Sadrah. Ditunggu, saat lagi akan diputarkan ya Sobat Nara. Kemudian ada Sobat dari Sobat K, dari Sobat Jazz ya, yang mau diputarkan lagu dari Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Boleh banget, saat lagi akan diputarkan. Untuk kamu masih boleh ya diputarkan lagu-lagu favoritnya di 102,9, karena kebersamaan kita masih sampai jam 8 malam nanti di Carefree Day tentunya. Satu single dari For The Ravings, penyangkalan lagu favorit dari Sobat Afis.

Anda menyaksikan Headline News pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, kapal induk nuklir USS Nimitz tiba di Teluk Guanabara, Rio de Janeiro pada hari Jumat sebagai bagian dari operasi multinasional Southern Seas 2026. Rangkaian manuver militer yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama angkatan laut antara Amerika Serikat dan Brasil. Teknisi Angkatan Laut Brazil terlihat melakukan pemantauan radiologi di sekitar kapal induk saat kapal tersebut masih berlabuh untuk memastikan kondisi aman bagi penduduk dan ekosistem Teluk Guanabara mengingat sistem populasi nuklirnya. Maksud kami, propulsi nuklirnya. Pihak berwenang Brazil memastikan kehadiran kapal USS Nimitz semata-mata sebagai respon terhadap agenda latihan internasional Operasi Southern Seas 2026 yang mencakup pengerahan Angkatan Laut Multinasional yang dipimpin Angkatan Laut Amerika Serikat bertujuan untuk memperkuat kerjasama militer dengan negara-negara sekutu di Amerika Latin dan Karibia. USS Nimitz merupakan salah satu kapal induk terbesar di dunia dan kapal induk bertenaga nuklir tertua yang saat ini masih aktif beroperasi. Demikianlah Headline News untuk saat ini. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Terima kasih, sampai jumpa. K Radio 102.9 K Radio.

Satu single dari Nadif Basalamah featuring dengan baru saja lagu dari Nadif Basalamah ya Sobat K, yang baru aja diputarkan, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan juga ada Sobat Rozak yang melaporkan juga dan gabung di saluran WhatsApp Keridio malam hari ini, yang mau diputarkan lagunya dari Gia Indrawari ya, yang yang seribu kali. Nah, saat lagi kita akan putarkan katanya lagunya untuk suamiku tercinta. Waduh, terima kasih ya yang sudah bergabung di malam hari ini, Sobat Rozak. Untuk Gia Indrawari saat lagi akan diputarkan. Boleh banget untuk kamu yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, mumpung masih belum jam 8 ya, barengan dengan Rafiana di malam hari ini. Satu single dari Gia Indrawari, Seribu Kali.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Santana featuring dengan Rob Thomas dengan Smooth baru saja diputarkan Sobat K. Di malam hari ini tentunya masih di K-Free Day bareng dengan Raffiana sampai jam 8 malam. Nah, sambil menunggu juga mungkin yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya masih ada waktu ya. Tinggal setengah jam lagi, silahkan Sobat K share ke WhatsApp K Radio di 0811-378-1029. Dan yang OTW buat berangkat malam mingguan atau di rumah aja nih sambil dengerin 102,9 juga. Nah, enak banget nih ya, sambil dengerin, kemudian juga sambil diputarkan lagu-lagu favoritnya. Mumpung masih ada waktu ya Sobat K, di 0811-378-1029. Sambil menunggu juga update informasi dari kamu Sobat, kita geser ke informasi selanjutnya. Dari penerbangan rute Jember Halim Perdana Kusuma, PP, ini kembali beroperasi sejak 5 Mei lalu. Setelah sempat dihentikan sementara ya, akibat pemeliharaan rutin maskapai, dan hal itu juga disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Jember, yaitu Gatot Triyono pada Sabtu hari ini. Ia mengatakan, aktifnya kembali penerbangan tersebut juga diikuti penurunan harga tiket bagi penumpang. Di mana harga tiket yang sebelumnya berada di kisaran 1,4 juta rupiah, kini turun menjadi sekitar 1,3 juta. Penurunan tarif terjadi karena adanya subsidi dari pemerintah pusat sebesar 11% untuk rute Jakarta-Jember maupun Jember-Jakarta. Menurut Gatot, kebijakan subsidi ini diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi udara dari dan menuju Jember. Selain mempercepat mobilitas penumpang, penerbangan tersebut juga dinilai penting untuk mendukung konektivitas daerah dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dari Dishub Jember juga berharap operasional penerbangan Halim Jember dapat berjalan stabil sehingga memberi dampak positif terhadap sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi di wilayah Tapal Kuda.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: Gay History.
1: Masyarakat Rusia memperingati 9 Mei sebagai Victoria Day atau Hari Kemenangan atas Nazi Jerman dalam World War II. Perayaan ini mengenang penyerahan resmi Jerman pada 9 Mei 1945 yang menjadi simbol kemenangan besar Uni Soviet. Makna Hari Kemenangan berubah seiring pergantian pemimpin. Pada masa Joseph Stalin, perayaan hanya dikenang sekali pada 1945 karena kekhawatiran politik. Baru pada 1965, Leonid Brezhnev kembali menjadikannya hari libur nasional dengan parade militer besar. Di era modern, terutama sejak 2008, perayaan berkembang menjadi ajang unjuk kekuatan militer Rusia dengan parade tank, jet tempur, hingga rudal. Namun bagi sebagian masyarakat, terutama generasi tua, hari ini tetap menjadi momen duka untuk mengenang korban perang. Sebagai penghormatan yang lebih personal, muncul gerakan Immortal Regiment pada 2011, di mana masyarakat berjalan membawa foto anggota keluarga yang gugur dalam perang sebagai pengingat akan besarnya pengorbanan akibat perang.

0: K-pop.
1: Joe Taslim kembali dalam perannya sebagai Bi-Han alias Nob Saibot dalam film Mortal Kombat kedua yang tayang di Indonesia pada 6 Mei 2026. Dalam film pertama, ia dinilai begitu pas memerankan karakter yang kala itu menggunakan nama alias Sub-Zero. Begitu pula dengan lawan mainnya, aktor yang memerankan Scorpion, Hiroyuki Sanada. Kali ini, kedua karakter musuh bebuyutan tersebut dipertemukan lagi dan duel mereka kembali menjadi klimaks dalam film. Meski adegan perkelahian dua aktor ini panen pujian penggemar, bintang The Raid ini mengaku bahwa ia sebenarnya agak rikuh dengan sang senior yang menjadi lawan mainnya. Di Mortal Kombat kedua, hubungan keduanya sudah terasa jauh lebih cair. Hal lain yang menjadi sorotannya adalah sosok Hiroyuki yang menunjukkan hangatnya kepedulian kepadanya. Joe Taslim juga menceritakan dinamika di lokasi syuting, termasuk dengan pemain baru seperti Carl Urban atau Johnny Cage, Adeline Rudolph, Kitana, Shiji Blomfield, Baraka, hingga Tati Gabriela atau Jade.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: 102.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Masih di K Free Day bareng dengan Raffiana Sobat K di malam hari ini ya. Dan kita geser ke informasi selanjutnya. Sebenarnya satu fenomena ini sudah cukup lama dibahas ya. Dan akhir-akhir ini kecanduan ponsel untuk anak-anak ya, terutama ini semakin meningkat Sobat K. Apalagi kita lihat ya, anak-anak yang masih belum siap umur atau masih belum sadar sepenuhnya, ini sudah bermain handphone. Bahkan kalau mereka makan aja gak bisa dikatakan gak mau makan gitu, atau tantrum terlebih dahulu kalau gak diputarkan mungkin video favoritnya di handphone atau main handphone dulu gitu ya. Jadi ada ketergantungan kalau gak diputarkan video atau enggak main handphone dulu, akhirnya lupa enggak makan. Nah, ini yang menjadi fenomena akhir-akhir ini terhadap anak-anak yang terjana, yang ternyata penggunaan ponsel ini semakin meningkat Sobat K. Dan kebiasaan memeriksa ponsel secara berulang atau mengulir layar tanpa henti atau scroll-scroll ya, ini menjadi perhatian yang serius. Karena perilaku ini juga enggak sekedar rutinitas, tetapi berpotensi berkembang menjadi kecanduan yang berdampak pada kesehatan mental hingga kualitas hidup. Dari laporan Hindustan Times bahwa lebih dari setengah populasi ini terjebak dalam siklus tanpa akhir yang memeriksa notifikasi dan dorongan untuk selalu terhubung dengan layar. Nadia Adesi, terapis sekaligus kreator konten, juga menjelaskan bahwa kecanduan layar terjadi ketika otak mulai bergantung pada ponsel untuk menghindari rasa tidak nyaman seperti stres, bosan, atau kesepian. Nah, ponsel ini menjadi cara cepat untuk menghadapi stres, kebosanan, dan kesepian, dan semakin besar rasa lega yang diberikan, semakin otak bergantung padanya. Dan menurutnya kebiasaan ini perlahan berubah ya, menjadi refleksi otomatis, sehingga banyak orang yang tanpa sadar mengambil ponsel di tengah aktivitas, bahkan ketika hal itu justru menguras energi dan mengganggu fokus. Sejumlah tanda kecanduan ini mulai terlihat dari perilaku sehari-hari seperti membuka ponsel saat bekerja hingga lupa tugas utama, mengulir layar saat kewalahan, hingga mengecek ponsel bahkan sebelum benar-benar bangun dari tempat tidur. Dan indikasi lain termasuk membawa ponsel kemana-mana tanpa alasan jelas, ngecek saat tidak ada notifikasi, hingga mengakses ponsel saat berbicara dengan orang lain. Rasa cemas ketika jauh dari ponsel dikenal sebagai nomofobia. Ini juga menjadi sinyal ketergantungan. Sehingga Adesi menjelaskan kebiasaan ini sulit dihentikan karena otak cenderung mencari cara cepat untuk meredakan ketidaknyamanan. Yang dampaknya ini tidak bisa dianggap sepele ya Sobat K. Penggunaan ponsel berlebihan dapat menurunkan kecepatan berpikir, melemahkan memori jangka pendek, serta mempengaruhi area otak yang berperan dalam fokus dan pengendalian emosi. Selain itu, otak terus berada dalam kondisi aktif sehingga sulit untuk beristirahat, di mana gangguan tidur akibat cahaya layar, suara notifikasi, hingga stimulasi berlebih menjadi risiko yang umum terjadi. Dari sisi sosial, paparan layar berlebih juga dapat mengurangi kualitas hubungan, di mana perhatian yang terpecah membuat empati menurun, memicu perbandingan diri yang tidak sehat, hingga merusak kedekatan emosional dengan orang lain. Ada beberapa strategi tambahan nih Sobat K yang bisa diterapkan untuk memindahkan aplikasi ke halaman terakhir. Nah, untuk kamu yang ingin sekali ya, nggak ketergantungan lewat handphone, atau pingin detox gitu ya, mungkin ada beberapa cara seperti memindahkan aplikasi, atau di kalau bahasa Jawanya itu bisa dikatakan disembunyikan gitu ya Sobat K, agar tidak terlalu banyak mengakses. Ada banyak sekali media sosial, mungkin kamu ketergantungan untuk scroll TikTok atau Instagram dan lain sebagainya karena keseringan, dan akhirnya ketergantungan. Jadi tanpa sadar kita membuang waktu 24 jam itu dengan scroll. Nah, itu yang jadi gak sehat Sobat K. Sebenarnya gak apa-apa ya, kita lihat informasi, kita melihat berbagai hiburan di media sosial, tapi yang tidak boleh itu sampai lupa waktu, bahkan sampai ketergantungan banget. Kamu melakukan aktivitas, kamu bersosialisasi dengan orang, kemudian juga kamu merasa terganggu dan cemas jika tidak melihat handphone. Padahal nggak ada notifikasi apa-apa, atau bahkan nggak ada informasi yang baru gitu ya. Tapi karena udah kecanduan, jadi ya mau gak mau harus lihat dan scrolling terus-terusan. Nah, ini yang berbahaya. Bisa menjadi pembusukan otak, bahkan konsentrasi menurun, dan lain sebagainya. Bahkan tingkat stres pun juga semakin tinggi ya Sobat K. Sehingga kalau kamu ingin mengurangi hal itu, sebenarnya ada beberapa strategi ya. Seperti keluar dari akun setiap hari, hingga menghapus aplikasi dan beralih ke versi browser. Nah, bisa dikatakan sementara gitu ya, dihapus sementara, kemudian kamu beralih ke browser atau ke website. Misal nih Instagram, jadi aplikasi Instagram dihapus, jadi kamu bukanya lewat browser, lewat Instagram itu. Jadi setiap hari kamu login dan logout. Nah, dari situ kan aksesnya juga nggak terlalu mudah seperti saat ada aplikasi ya Sobat K. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu cara biar nggak terlalu terus-terusan untuk melihat media sosial. Ini juga bisa untuk menggunakan cara itu Sobat K. Dan mengurangi durasi waktu ya, yang biasanya sehari bisa sampai 10 jam lebih, nah dikurangi mungkin 8 jam sehari. Kemudian kalau udah berhasil seminggu menerapkan itu, dikurangi lagi durasinya mungkin 5 jam sehari. Nah, itu juga bisa pelan-pelan aja. Kalau langsung berubah ke besoknya harus detox, gak main handphone atau gak, ya nggak bisa ya Sobat K, aku pun juga sulit gitu. Tapi untuk mengurangi sedikit demi sedikit diusahakan. Jadi yang penting kita udah berusaha untuk merubah ya Sobat K. Kemudian juga tingkatkan aktivitas seperti bertemu dengan orang-orang atau berolahraga atau memiliki hobi baru. Entah itu menggambar atau masak, buat kue, menjahit dan lain sebagainya. Jadi selain kamu ada kegiatan lain seperti kerja, kamu juga ada hobi baru. Jadi waktu untuk scrolling HP sedikit, waktunya lebih terbatas. Nah, itu ada beberapa cara ya Sobat K untuk bisa dilakukan untuk detox. Karena emang semakin kesini ketergantungan, karena kita juga gak bisa menyalahkan juga ya, banyak pekerjaan yang bergantung dengan handphone. Bahkan pendidikan juga begitu, belajar aja juga banyak sekali ya media-media pembelajaran di handphone, media sosial, jadi lebih mudah. Tapi yang gak sehat itu sampai ketergantungan. Nah, ini yang sangat berbahaya Sobat K. Kalau ada hal yang penting, nah itu boleh banget digunakan. Entah itu menghubungi teman lama, kemudian juga misal cari resep baru atau informasi-informasi penting. Nah, itu emang diperlukan. Tapi yang gak perlu seperti menunggu-nunggu notif yang gak perlu, atau bahkan gak ada sesuatu tapi tetap di lihat dan scrolling, nah itu yang sudah semakin bahaya dan akhirnya ketergantungan. Jadi nggak apa-apa sih, ngurangi dikit-dikit. Yang penting mental kita juga aman ya Sobat K. Karena ternyata scrolling terlalu banyak itu juga bikin stres dan bikin mental semakin terpuruk juga. Kalau yang ini ya Sobat, gak kuat mentalnya, mungkin melihat pencapaian orang lain dan lain sebagainya, terus akhirnya jadi minder. Nah, itu justru salah Sobat K, karena media sosial merupakan tempat yang bisa digunakan untuk achieve, untuk misal penghargaan-penghargaan yang kamu raih, kamu simpan di media sosial, itu juga gak apa-apa Sobat K. Cuma ada beberapa hal ya yang dilihat, mungkin kamunya melihat pencapaian orang lain dan akhirnya sumpek sendiri, nah itu justru kamu yang salah. Di sini berarti media sosial udah bikin kamu racun di dalam otak kamu. Jadi perlu untuk istirahat sejenak. Jadi itu ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk detox media sosial.

Satu single dari Shawn Mendes dan Camila Cabello, I Know What You Did Last Summer, menjadi lagu penutup di Carefree Day malam hari ini. Terima kasih banyak ya Sobat K yang sudah join dan memberikan komposisi lagu-lagu favoritnya. Tenang aja, besok hari Minggu Carefree Day akan hadir lagi di jam 12 sampai jam 8 malam. Jadi untuk kamu masih boleh banget dan join untuk memberikan lagu favoritmu di 102,9 tentunya. Raffiana pamit ya Sobat K, selamat malam, selamat beristirahat.

0: earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Cute time dulu, ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
2: Oh,

0: working, push.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk. Hah,
0: baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Hits Music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. Kei Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming Kei Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. KEI Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming KEI Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: pergi, Pus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill, guys. Better kita bikin Choco Drink baru yuk. Hah?
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Haruskah ku berubah demi cinta agar mereka mau menerima ketidakbiasaan yang terjadi?

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029. No matter what, no matter what, you got.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis.
1: Good morning, 102.9
2: Sound of Knowledge.
0: Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Gay History.
1: Winston Churchill becomes Prime Minister menjadi salah satu momen penting dalam sejarah dunia yang terjadi pada 10 Mei 1940. Pada tanggal tersebut, Winston Churchill resmi ditunjuk sebagai Perdana Menteri Inggris menggantikan Neville Chamberlain di tengah berkecamuknya World War II. Pengangkatan Churchill terjadi pada masa kritis ketika Eropa sedang berada dalam tekanan besar akibat ekspansi militer Jerman Nazi. Inggris saat itu menghadapi ancaman langsung setelah invasi Jerman ke beberapa negara Eropa Barat. Sebagai pemimpin baru, Churchill segera mengambil langkah tegas untuk memperkuat pertahanan negara dan membangkitkan semangat rakyat Inggris. Ia dikenal dengan pidato-pidatonya yang kuat dan penuh motivasi, salah satunya yang menegaskan bahwa Inggris tidak akan pernah menyerah dalam menghadapi agresi Nazi. Kepemimpinan Churchill kemudian menjadi simbol perlawanan dan keteguhan Inggris selama Perang Dunia II. Ia berhasil memimpin negaranya melewati masa-masa sulit, termasuk serangan udara besar-besaran yang dikenal sebagai Blitz. Secara mencatat peran Winston

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Power geng, push!
3: Yaudah, ayo dong! Ya, wifi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
2: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
4: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena choco drink
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
4: Amazing.
2: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood feels good.
2: Choco drink
5: my mood booster,
2: menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.